0: ini be ma lak phi re manu chang bi ro
1: hoi hoi bungo
0: chokri si de phambi ne be ma
1: ya ne ya ne be ma nang se chokri si de phamu ibungo doctor ai na jaba ai khoi le ka yangalwa di worker hai bado ma ga si
0: bu
1: mamming de sandhya ka hospital yam phabani
0: mamming na sandhya mamming ga masaka ontok na jana khreda
1: ibungo doctor Kari itu le, tu mana le?
0: Ini sa, yang perunggu ni ini sa.
1: Aduh di bunga, aku ini mager wadi sana biramu.
0: Oh ini.
1: Aku kaitan masa apa bodang pot amat terlayu ruge.
0: Pani.
1: Biama, nang pamamu ko, ini sa tu nak lakke?
2: Pani ini sa.
0: Aku ini sumbu, yang dah itu lakukan unai sebagai kanjeng bani. Aduh bu. Kungang cida transfer lakpo kui je bani na, mih ibu jengda nuai kiri wajra khanzat dina lakshida bani. Waru bini ko.
2: Kali ki waru doino. Matam kui na laying singus cida, doktor amat terlak tadina. Kungang al sigi prasa sing wajarakpa, yam kui rabani. Nasi di cerkara cina, apabah doktor amat habi rakpa se, aikui kiti laybak yam bahani.
0: Sum na ibu. Apa bah doktor aman ya na, keram na.
2: Mama angda leram bah doktor sing di, nong malak lemaga tarani hek terlak di.
0: Oh.
2: Nong padok lak bah dusu, anak bah sing bu ningti nungai ni yang bide. Lak bah gacat kina bah hek tuhut ne. Hidak lang terusu amat terusu bide. Masih kita mah ekui na, panai am na komplain tau jera bahsu, kerajaan china cuma tak bide, makui masih cak hek temanaki.
0: Oh.
2: Aduh. Doktor di ngan nasu lagi, teng nasu hanki. Nong matasu absen way bide. Darkar bulai rabadi, kungang asida ahing paulek tu na, anapa busya bato biri.
0: Doktor adu na, aning bapa mama leh tu na tau buram rabadi.
2: Panawai seno, kena bade itu mulai rane. Adu bu awa bade.
0: Keram bu awa bapa mama.
2: Kapanok pa, macin manaw ni hai na bagong. Doktor ga ikwe ga asuk kui na loy narak laga. Sarkar gi anga mataw sing na ato pa mapamamada transpara mong tadok piki gadra. Mi pay jatabang ngam jate.
0: Asi mani chandiya. Somno tak piribito. Train to uroba doktor kaya ama. Biar ama phawolay tawa primary health center amada transpara tawt na. Hayirba mahiye to. Ariem betul kang ketang wajin lady.
2: Oh, aduh nuwe betare. Maming layba doktor kaya ama state ki hospital lagi tuk tu na central ki medical college singa madi hospital singda cum cina krisi. Sinamara mui tu na state ki hospital da ahiba doktor masing antare.
0: Asih mohon, madu cuma bani. Masih kisah matak ta senior ibu doktor kaya ama di transfer gitu matak khan benda. Tabuk tak kita tuh laga, mana naik klinik kayak amang dong nak kerbani. Iya, aku ini ayeng kita udah buat program di Kanada tu na, atau apa meter amat ada, dum Kanada tu lari.
2: Tak piu.
0: Sandhya.
2: Tak piu.
0: Aini songgi, anggal wadu yang angsing, amadi kungang sih yang angsing bo, immunisation program si matang, cahan ipang tuh bapame. Aduga kungang sih gi ahal orang bersinggi. Healthcare program masu, ay pangthoke hanya kalle. Masih dah isal na, mateng keteng pangbiu aja kita bani.
2: Mateng pang tu nata lag laba, ay kipun sini. Kali kau amuk kiri kini, anu bapa mateng.

dulu leita draba, kangau nado nacet liba, punsi kongcet gaya bu. Nungai bermai kaida mikup amatang oira basu, budu nacet li, pazaraba isegi sehek amana. Ninghan naru raba buk ningbu, anau batau na habli, sehek tugi suraduna. Laizari kudu geni shubada, kuzi, film sidagi, kwai birana sayringba, sayrangbana, domba tangzam, sesak ibashing, naubu yamadi sarita.

Like ku sangbi, matang dala ku teriba filni. Irai layma, manga layma amadi, luching luangi apun ba konjelda, luching luangna, sering ba amadi, serang bi seini.

lai khusang bi film dagi irai leima manga leima amadi luching luang mayangi apun ba khonjel da luching luang na sering bamadi serang bi se si tabi bagaloina na film se sendok jaba matang solution jari akashwani infal hauzik numidang gi pung tara makai tare akashwani infal gi kangra channel gi thoram luchin jana bagi matam yorakli